0: Perang ena chinde ne dama lang kurka kurka jimshi tang, yang na ngo chuzi gandor di zimzi.
1: Wakar kata khartag miin jimdil dinji ga zhoji yinbi, jayi ngo wo ji lhik tsum jindir kaba sambah bewi da juri.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Jonbu lami demo ngna yol
1: lam chi ni zun jo pom chen na sal
2: den zil lam tun

0: ཁྱི
1: དེ རབ ཅན སྙིང སྟོབས ཚོམ པའི ཐོར གང རིག ནས ཀྱི སྐྱེ སང དང དར སྤེལ གཏོང བ དང མི རིགས སོ སོས མི སུམ གཅིག ཏུ སྡིལ ཞིང བསམ པ ཕན ཚུན ལ བརྟེན པར སྐུལ འདེད བཏང ནས མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན གྱི མེ ཏོག སྔར བས རྣམ པར རྒྱལ ལྡན ཅིག གིས དེ རབས གསར པས སྙིང སྟོབས ཀྱི རྟོག ཁུལ ཁང ཐབ ལམ གསར པར སྔར ལས ཐན འབྲེལ གྱི རྟོག ཁུལ ཆེན པོ འཁོ ཚོ ལ ཅག ལམ སྙིང སྟོབས ཚོམ པའི ཐོར གང ཁྱི དང ཡེ ཆི དང པོ ཚ ལ དར དང ང ཚིམ ཚོ ལ ཅིག ལམ ཡང དུ བར རྒྱན ཚིམ ཤེ པི ཁྱི ལ གོར ཁུ དམ ཚིན དང རང གིན རང ཁུར ཤེ དེ མི རིག ཚོ ཚི འགྲོ ངོ དང རྒྱེ རི ཉམ རི ཕ དམ རིག དང སུ དག དང བ དང དམ མི དད སམ ལ དེ ནི ཅིག མཐུན ཅིར ཏ བམ ཅོང བ དང རྩེ བི རིག ཉི ལ དེ ནི ངེ སན ཅེམ ཐུར དང བ མི རིག ཚོ ཚི མང ཚོ སེམ དྲི ཚག གབ ཅན དམ རིམ རེ བར གན དུ ལག དང བ潘森的罗格姆谢比出的娘的打击公布的中文文件就写吧这就是这些近平级国比我老亲近强国的娘的你知道个多你是不知道这些中国的个当日不见见错误的个人家人中三万这个公的层面娘吧能错误的这个娘的不见见这些的没人看着的这个样的人能够的这个是吧的人
2: Khunjil peyi kynche sawa la denjig yartun kynche rmangzha yin.
3: Nyankanamba, tangdi lalamarang muhjeje rmangzha chungshi bi dengu lay cun nang rangri li kungche sargulba shiglu dang kuntar ngjil soji dhalangni gubi nitsil che zum kaya la ngachi sojin rukli la dangrim peytangje caisu shigshi prasan ruk. ཁྱི ངོམི ཤང ཇུག ཚ ཐང ན དོ ན ཆན ཚན ཝ མོ ཉེར བ གེ རྒྱ ཤང མ ན ཆལ ང ཝ མོ དོང དར ཅན ཆལ བ ཤུག ཇ སན ཚན ཐང བེ དོ ཁེ ཅེ བྱན ལ གུ ཚ ད ན ལི སམ མ ཝ གེ ཡང གེ ཚོ ཉེ བེ ལུན དང གར ན གེ ཆི སོ གེ ན ཤིག ལེ ལ ཡང ཚོ ཇི བ ད བེ ཕེ ཅི ཤུང དེ ཅམ དེ མ མན པ ལང དེ ང ཚོ ཅན དེ ཚན ཆུང གེ ཇི ལོང པ ད ན ཝོཇུང གག དེ ཅེན ཁམ ཤིག་ལི ཐོན ལིན ཕེཇི ཚའི གོང སེ ཡི རྒྱ་ཁབ དང རང ཤུང ཇུང ཅེ ཝཐརན ཐག ཏུར ཅེ འདེ་བ སཅི ལ དེ ནི ཤིག་ལི ཐོན ཅི ལི ཧུན དང ཤེན ཚུང ཤེ སི གོང སེ དེ ཅིག དེ རོབ མང ཚུ ཅེ ལག ནི ཨོ མ ཚུ ཡིན བི ཅི དག ཚང གེ ཤིག་ལི ཐོན ཅི དར་བ དང ལི ཧུན ཤི ནི ཨོ མི ཅེ ཇུ དང གར ཆར་བ སོ གོ ཐོན ཅི མང ཨུ ཁསར ཏུ ཤི དེ ཤིག་ལི ཕེཇི དང རོབ མང ཚུ ཅེ ཡོང བུན པ ནན ལ གོར ཁབ ཚལ nga chu jan de chan chung yiling yi se tuan bi shu ba de o ma zong de yong wei zhu ba meng wu xi ge de le de ge o ma jia men ren jia wa deng o mi bi ke de ba su jie li la de jin de o ma zong de yong wei gan bu ba man chen li ge ha zeng yi le chen bei ngang ni xia jie de
4: a nor jia sa sorry lo ri ge de la zong ge yong ba te gu ma che sim so de sorry ta ta ba jia zu pa ne ji pu du to chen ni ta de zi ba ri
3: ni wei lun deng ge de ཁྱི ཕྱིག རིག ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
5: ཡང་ཆུལ་རིན་ཅིན་ཅིབ་ཤ་ཅེར་ཉིན་ཐོ་ཉི་ཚ་ཇོ་དང་ཐང་བོ་ནེ་དང་ག་པ་ཏོ་ཨོ་མ་ཇོམ་ཤ་ལེ་ཁེ་ཇ་མ་ཆུ་ཇ་ཆ་སོམ་དང་ཚ་ཅི་ཐོན་ཅེན་ཆུ་ཤ་རེ་ཇོ་དང་ཚ་ཆོ་རིན་ཉིན་ཐོ་ཉི་ཚ་ཇོ་ཁེ་ཆུ་ཉེ་ཅིག་ཤ་ལེ་མ་ནེ་ངུ་ཆུ་ཅིག་ཐོན་ཅི་ཇ་ཤུ་ཤ་ཅེ་ཐིན་ན་ལོ་མང་ཆོ་དང་ཉམ་
3: 我中的嘎地天空是个里通林培济才有公司了路里你路里人培济兄弟 산이 멍속제 용분 발능 등 로린 폐지 속제들 네바 라르 돈진요 세니르 주 돈린 폐지 주가 규정 근가 세는 것이 아지
1: 먼저 가르데 아 공사 되는 양아랑서 신이 추기 아 제니기 조례 켈레지리 진대선들이 양아랑서디 아 제니 켈레디 나로로 차잖아 안도 시중기 아 지규기 아니 아 틀레기 된시다 디미기 양아랑서 시주기 잡겨로 디미기 양아랑서 아 지규기 남장 구디 이제 제제 양아랑서 아 냠데 이제 신이기 요레스 대응원에 차잖아 양아랑서 아 아 켈레다 양아랑서 아 냠레 조규기 지규기 아 남베토냐 양아랑서 아 엄마 유튜브다 레네 디미기 양아랑서기 아 자자 폐제들 당겨요리 대난 자지나 가라도 생이주 최용을 자잖아 하나도 직규기 아 냠례 군의 자지나 아 녀결학 잠지다 아 배자진다 닌기 아 용방 군의 자지나 치 아 조동 계결학 좀 중대와 대난에야 망조래마 아 오메링 바이 내자 디미기 레미카자 위내자 진짜 치 나동 십제 십주학 좀 마 망조래야 십주 제어 마세 아 미자 아 지찬의 자지나 아 시동 앞에 아 지 레슈투바 아, 디토네 차지는 아란족이 아, 조례 피지 이내자, 경감 송교 이내자, 향송 달비 이내자, 아, 디토라야, 망시 야구 빈투제야, 누구 야구 투연유스.
3: 오중 가디 예진금 시기리 돈린 피지 차이 공세이 서지제 괜찮 등 시기리제 돈콩 송지자 남이 등급쟁게 시기리 돈린 피지라 근들 등한테 녹바 멍족라 시기리라 되니 시긴지르제 람다 교태벌 이치 요벌시요.
0: 냥크남바 디츠저응거 다탕거 긍종세르 섬렌츠 동섬다닌조 렌츠디 좀리그바 콘타르강질등 좀링간 크르와 소눔체랑 등 화합드느자 소무실 다르클와 도르지체랑 시시부다르클와 응증체랑 등 손머른 칭긴 화합든자 등 링젠조마 니긴 돈전시바인 다데무시

Yang zat itu dalam begitu nampak tangsan kencur pulan jenin kongcana biarkan kemudian mau tidak datang nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjangan tentu jombat dengan nampak tunjang
ཁྱི ཁྱི རེད་པ་ནང་པ་དེ་རང་གི་སོ་རིན་ཡེ་ཁ་ཁ་དེ་ཚུལ་ལག་ཅིག་རང་གི་ལེན་ཚན་དག་ནང་ཐུན་ཁོབ་རིག་ཤེས་ཏང་རང་ཡང་ན་དེ་ཚུལ་ཁོབ་རིག་ཤེས་ཏང་ལ་སོ་ཁང་ཡི་ཁོང་ནི་ཚམ་ཇོར་དགའ་རང་དེ་ཚུལ་ཤེས་སེམས་པ་དེ་བཞིན་དེ་ན་ཤོ་ནི་གི་ཅིག་དེ་ཚུལ་དམ་ཚན་ལ་དེ་རང་གི་ཚམ་པ་སོ་སོ་གི་ནང་རང་གི་སེ་ཤེས་ཡོ་ཡལ་

0: Ya, dah tu cincin aku yang ni bi yang kan cukup nampak cecut di mana. Tapi tak cecut ke ni lom tenjun sempat dene. Cukup na jangan cukup nian cincin kang. Wah kira long cincin ke, orang long cincin punya ke, tak tung nian cincin. Ada gun ke nian cincin don sempat, cerong do makin. Ayer tu metu kang serv cincin kasar kang te, orang tu kelawa na pinzi tu ke ti cincin. Cecut ziva ti tak nyam se nyusi ucari lah. Tinash kandar yang cecak nyelam te nyen hanglang genjuan semban de warnung cincu ponya ke tatung lian cengkin. Tina tegung ke lian cengang ayang don semba cerang aroma ke ghalatang ghalayang. Adung lian sehir ke suka lakci janun ba zi godri yul. Tina chukpun amba ke yang ngacu lian ceng de nyen shur ra lian ceng de nga godri yul nugu lakci nda tiyang arang ke pamah panchil tang. Chukpu chukmu suwa sendam chunshil ji mundan te karna chukwa. Dina chamda ningi chena ma degung ga lian chena nga godri yo nugu lakchi tag ngocho zgil. Tumar lawa cishten ja ga jil cinzum shiga huishin jok sergu nuga mangla shigitang. Chanli chuga andri yangzhi sergu nuga glayang shig. Pahmo roma ga yu pama langgu nimanja sergu nuga mangla shig. Huanggun ga huanggun dang jikshil chuni ga yanzhu ga yanzhu kani sergu nuga donglayang shig. Aduji cirtenge ni payil cepi gelalatang seirgunuga mengleshi. Shtagce mengchular jisilu cupa gelangvi, cholo turkengla tupa seirgunuga donleshi. Hernchuge ligzewemu seirgunuga lengshi tang, kungku zongargni kengge lishil menati langvi, yama yangju seirgunuga seirhiji godishi yul. Tena terengge lensen di chi thumar godri yonu lakchi lwa cirtenjage jie cinzum shigla huishinjuk seirgunuga menglendegin. Dina chukpun amba ga yang degung ga wanung chenji ponya ga tatung ga lenchen da jil de tang alwa cishten ja ga manglen da panca na mundan ga lakchi kar samna nga cu tatung kang ga kapar ng chang tga vden chig jisim ni ga sentanar nga tang tga vden chig jisim ni ga sentan chig tga vden chig jisim ni ga ar nga xim tga kalim de kapar yung bar rga sishe re dina chukpun ni ga yang kalim na ga yo ga chi chukpun da ni ga kapar nilens ga yil Wei, cuba cuci demo.
1: Demo, tu demo.
0: Demo ya ke? Di mana ke? Di kungke warnung cincin ponya gelian cendih. Cie, thumar kote yonu lakci lewa cerdian jaga. Cie senjum zga khuiskin jok sergunu ga menglende. Cezga lakci kerje.
1: Yang ke yang apa? Ani.
0: Ari.
1: Lian cendih zgmu nengah thorang ke? Sengja lolo senu alat cendih maktanga.
0: Ya, di mana tengah jima gelian cendanga, alwa thoran ke sengja lolo sergunu ke alaki tetangnu ke mengdus ke cuari wajan tegoti gila.
1: Ya, ya, demo.
0: Ya, di mana menteri tengah tu lian cendera ni berkasih sih di mana ikut ke demo?
1: Demo, ya, demo.
0: Ya. Wei, tu pergi demo?
2: Ya, demo, aku cuno.
0: Demo yang di mana tu pergi jaga kengus ke sijin thotangi, tu sih na?
2: Oh, kau cuci, kau ikut ke?
0: Kuga, tina alwa cerdian jaga cecah senjum juga.
2: Hello, siapa tu? Hello.
0: Ya, tina anda, sesuatu lagi kerja.
2: Kan gun juga, kan? Yang ni macam tu, kita untuk mencuci makan kita menu. Yang hasil ganu tu, ganu dengan ganu. Kita bantu sekolah. Kita nak gun mungkin semua susu sendiri lah.
0: 这个人家真的把这边充满了。
2: 安顿年轻子我这样的人给人发啊各方面去人跟啊就家庭他们也都是对啊给人发出卖了就是可能啊对啊你听啊你话就有给那些就你话就是个你听是你妈你安顿啊咱们当年感觉给人发你从不是那么是那你你当个当年就过去了
0: Adanya na tong len render ka ba je pa ge tang ge tong len ge chure wa jan te ko de ge na
2: ale ge mu ne mu
0: ya tina tang

0: Redo panamba kung tamshi panigal son ginara. Trin hama ya na trin chi mezi. Argo nyama ya na ochi mezi. Argo urap chik sarsi sen na thama dabdai. Ta kwa kharsa gnarsai kolong kharsa kirsa eko. Tetan la ndarji ke shandum gergi namba dun son gina. Kung danshi kwan danyi gafshen nu ge katang achikta. Tomer danshi angtag samba. Gayambam jan de ndarji ke shandum gergi namba shen nu ge katang achikta. Dari sendam kerja nampi dan si orang tak sempat yang pun jangan dia senduk kacang ini. Argatang cangcung tuju ini, argatang cangcung tujuan tu, argatang cangcung tujuh jil, argatang cangcung tujuh jil, argatang cangcung tujuh jil. Di nangga cium tuju kacang, argatang cangcung tujuan tu lah. Cium mawi kacang, argatang cangcung tujuh jil. Orang jiga jitu top kiri na. Argatang cangcung tuni argari, demdesa. Ya, suni dari ke sendum kerja nampak ke terang ke dansi antuk bijawa, yang cukup jadi senu ke katang acikta. Dari ke sendum kerja nampak ke dansi antuk bijawa, yang cukup jadi senu ke katang ena argatang cangcung tuti objel, argatang cangcung tuti obden, argatang cangcung tuti tu, argatang cangcung tuni objel. Argatang cangcung tujuh abdin ciri, di nangga cium tuju kacang, argatang cangcung tujuh abdin dah, cium amawi kacang, argatang cangcung tujuh abdin lah, langji ke, jitu top kiri na, argatang cangcung tujuh ni orang ari, gasanaru.
1: Yang sedih ni, sangkan ni, di nang kuni ngaji langji deng, cungen jang luka nian cheng kong deng, zhongkong zai kuo zong deng, zongmen meng se zong ni ge zuo zhe bu deng, cungen jang luka nian cheng kong, wo ke le long cheng deng, an duo nian cheng, cungen wo ke le zhe men jang luka nian cheng kong, zai kuo zong er ge ni li si le kuo jang luka nian cheng ju deng, zai kuo zong er ge ni kong ji ji, gan zhe bu xi bi, shi ba ge bu tong mi wo jie dan hui dan xin dan de, ge bu ga bi, ke ni de ba de yang ge rong yong zeng de. Tana xiamni namba suge, lama yangmu zhoma deng, gan zu jin jie lang bi, zi bi pai li se ni, zi ge nian mu xi la san ru nong.

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ yobni seka, chachin zakan jamni shikna, chachung zakaf samba honi seka. Terang chomba chani shikna, tgajandu nyega chiksam jowa seka, azang jachin mana makhni seka, mukachib samana mabchangni serka. Ya, ta mukka terang lobja, qayamduk ngomu namka oka, rinchinak serka sarji tanga, shikin gora trabji nanga. Zomga chomba jaga jabga, yaka danka trabji toka, shikim dorji ndapa shiga, lindani jinta yara longa, kanzam chung chole saran kota. Ajung gan jansun nangi tansun gar kerigz gichang ya, gung angun jaga, ajung sangun ri ho chung jaga, mokka chun jan nangan jaga kerigz gichang ya. Ngajar zong jaga, ajung sangun tagamari ng jaga, mokka chun zanzan jaga kerigz gichang ya. Tatar sun nangi kerig di kungo gung ng nama ching jug go ni seka, di kungo gung ng nama ching na gung angun jaga, mdug zig yo ni seka, tong dawa mokka chig zig zig na nam charang jaga kerigz gichang go ni seka. Tandi kepa wanan kamar chingjuk goni seka, kepa wanan kamar jugna shinkarman dragan dukuzig yoni seka, ndruk ochung moka chigzig jugna lugu maru ndraga keregzig chang goni seka. Yatadi katsir tukmu sayar chingpeng goni seka, katsir tukmu sayar ngana sangmetong dragan dukuzig yoni seka, rintonbu moka chigzig jugna chasang u ndraga keregzig chang goni seka. Ya, mukka tserang lobja, tangi samtun dhubani kerigz gichang ya, ndag yini lang yin yon yin dhan nundur tu ghi chang lama chimdal yini. Un semi tapa yesu yini, yon yin lang yin yin dhan nama janag jau chimdal yini, wakwa wii ratag yisu yini. Ushigini lang yin ngan yin dhan nama jibchan dhomi chimdal yini, ma shami cha chang jinsu yini, ngan yin lang yin ushigini dhan na tarsu tarkan da pa yini. Kabja woka changlagi yini, mukka tserang lobja, ngi chu ki chari konga ya rak chiksung ya, chu changar semor konga nyama. Ki chari konga rama chingjiga ya, chiksengu nyaga rama chakwa, ki chari parung rama rak chingpabya, chu shaka rama tanga nyama seke. Ya, tanga lakar kailin chongshikundi gmandi, kanan kolor sebji loka, kolor sebji nkori yoka, kena traki tagji loka, traki tagji lataki yoka. Shamna waiman dabji liyoka, waiman dabji n chungi yoka, di nang na darsa sima yoka, satukumu rinchinak se zhungni dra nangi lo tuk shang atamni. Ta shang atawi chang apzakni, lo nyaga lo chang kamba ina, zanyaga za chang sima ina, ha ha kin tongna rablan kora, ma shamin tongna silan kora. Shtakharin tongna khwarstil jiya, ma wamin tongna khamdang kara, tupko sa janga khongo lo na, janomba janga kengo lo na. Dakshang zin nyaga nyinggong lo na, terang chobo gango lo na, kargana kali gini seka, shachin na shango cho ni seka. Ta chika magzi cha lo, chu ya kakse lo yinbi njiv khi zikhi, ma kango lo yinbi chor khi zikhi, nyatakzaga yinbi chang khi zikhi. Jamaayang chong yinbi chak khi zikhi, salim tarkar yinbi chang khi zikhi seka. Ya, tar chika magzi cha lo, ajang sangka kirganda changnu vizgini chi nyabji ngu ni khtam shalar, tabji ngu ni chigayga. Kachik saani oman chira, shkang si saani me tonga la, chi nombi ja tum tagaan pawa, chun nombi gdaarde cha maan pawa. Khwal lo lama chiga, shikr za lama pila, ngobra trazu numga kanga, yang chum trazu waga kanga. Vda saani gni iga, song saani li iga, sambi tundwa, ndopi shtze kanga. Kato trasi, tserang lobja, ago lo lo.
1: Yang za shang sivi, dadan tachin dam chi, sankan landi. Tena ti tarta naba suga sanji nang zhenbi chomchin darashi bi lesan dayang jigda jo ti sul mangpo shkimeke. Tena jigntar nga si lama tamdren jika langbi yang yang jika molum dipsa kunuga mangla nyamu daga njerka kato ne pansana vimo zhugju yil. Tari ga lesan daga sondrig pa tang sondrig gankar pa serang drashi tang. Takal pa shiglu, chachib takal pa ngantag serang tang son marinchin yin. Shkab jimi lesan nga su yang chir zum tar naba su 扎西德勒克斯

ཁྱི Shingla shora o mim chul haa ki ho la dablan chul ma shamu si la tuk lan chul stakhari longta devzan chul. Ta teren kag mokko li la zog chigim choko ni serif shakim chul amma hong. Ya ta teren ka nyema bzang u, shkar ma bzang u, tra xii ka nyema, tundrib ka nyema, hansam tsok ka nyema, delgan jong ka nyema. Ha ha ka jayan tsok ka nyema, stakhari ki tsirkong ka nyema, ma wami jan chan tok ka nyema. Chilalin karche ye ke nye ma ta ta nang nam lang gatang o nye khar karche mo shtem dhe ke ngoma dheb sangkara ya ke kong aani ratang mu khara lhob jangi. Htagra zake thiklip jegi htagra to mu ta nin dhe ke khatil nye ga rap chigo ke cha chang nye ga mchob chi yo ke se ke. Ya ta tirang ke cha chomba rambab chik sam yo ke chango kori akhev zake sangkar mu kang nin jang dar charkil kori narza zake tagmari ngag nim chong dar char ngang kori maran chok. Shamaabizo jokar gandara seke. Ya, tarchik gamagji chalo, chasale namka yara langi, sirchale nyamar goni khati, standoi gomka longa kari. Gomokur karar gonga nyami, gingari ngoga nyama khaka, shiri ngoga rdawa tsiga, tepzi ngoga shkarchin kharka. Ochin nanga glugman chaka, nyetak nanga jamsun kharka, ajang sanga chama yonga, dochuk chomba chagab zhaka. Tanda sonam nanga ngoma ini seka gantang tarka ngarti ini seke. Ya, tangi hara aki kwa mapchiga, mara shamu ori mapchiga, sindra narzi ngu mapchiga, shkabja oka ligso tara, shapa ga pinjo liga tara. Ajang sanga rewa konga chika magzi chalo cho shkerg zgabchang seke. Ya, tanga lak shkerg di shtopa zgi inandar shto lai yaka ladar yini, laya yaka ladar yini, ul kawa changabchang kag yini, la mu jagan kiso yigni, la mu jagan ranso yigni. O mu jagan tagso yigni, ni pangshang zanzin amaru yini, panglok serdo seru yini, tagcha nyerda kaftul yini. Jasam wakar kacha yini, ratuma jagan kawa yini, lik serkar jagar kewa yini, kadagwa maranga yini. Janchun nangi thigli yoni, tanchun nangi ramo yoni, tanda majaanag yinna yoti kongchin zgin seka, urkabja ola tonam yangchin zgin seka. Tatirang changa nyema dhugchin zgin seka. Ya, tada thangchin zaka khini shikna rachin zaka shikhsam jovni seka, chachin zaka njamni shikna chachung zaka samba honi seka. Tirang chomba chani shikna dhugjandu nyega shikhsam jova seka, ajang jachin mana makhini seka, mukachib samana mabchangni seka. Ya, ta mukka tsherang lobja gyamduk ngomu namga oka rinchinak serka sakzi tanga shchika ngora trabzi nanga. Dzomga chomba jaga jabka yaka dankar trabzi toka shchika ma dorji ndapa shiga lindanik jinta yara longa kanzam chung choli sarang kwata. Ajunga jansun nangi tansun gash kerag zgichang ya gung angun draga ajang sangun dhu ho chung draga mokka chun janangan draga kerag zgichang ya. Nagjar zong draga ajang sangga tagamaring draga mokka chun khang zanzin draga kerag zgichang ya. Tatar sun nang ih kerg di kungo gungo na nama ching chuk go ni seka, di kungo gungo na nama ching na gung angun draga mduk zig yo ni seka, tong dawa mokwa chik zig zig na nam charang draga kerg zig chang go ni seka. Tandih kepa wanang kamar ching chuk go ni seka, kepa wanang kamar zig na shin karman draga mduk zig yo ni seka, ntuk o chung mokwa chik zig zig na luk maru draga kerg zig chang go ni seka. Ya tadi khatr tukmu saya ching pen go ni seka, khatr tukmu saya ang na sang me tong draga ndo gzig yo ni seka, ran thon bu moka chik zgib zig na, chak zang wun draga kere gzig chang go ni seka. Ya, moka tserang lobja, tangi samtun drabani kere gzig chang yan, daga yini langi yo ni mda nundur tu gye chang lama chimdal yini. Un semi tapa yesu yini, yo ni langi yini mda nama janag jau chamdal yini, wakwa wi ratak yisu yini. Ushigini langi ngan ni mda na majib chan dhomi tsemda li ni, ma shami cha chang dren su yin ni, ngan ni langi ushigini mda na tarsu tarkan da pa yin ni. Kabja woka chang li ni, mukka tserang lobja, ngi chu ki chari konga ya rak chik song ya, chu changar se mor konga nya ma. Ki chari konga ya rama chik chik ya, chik sengu nyaga rama chakwa, ki chari parung rama rak chik pa bya, chu shaka rama thang nya ma seke. Ya, tanga lakar kailun chong shikundig maandi kanaan kholo sebji loka, kholo sebji nkori yoka, kena traki tagbji loka, traki tagbji loka.
Shamna waiman dabjil yoke, waiman dabjil chongin yoke, dinang na darsa sima yoke, sa tukmo rinchitang se zhungin zhe nangyi lo tuk shang a tamni. Ta shang a dawi chang ab zhigni, lo nyaga lo chang kamba in, zanyaga za chang sima in, ha ha kin tong nang rab lan kora, ma shamin tong nang si lan kora. Takharin tong nang khwarstil ji, ma wamin tong nang khamdang kara, tupko sa jangga kho ngo lo na, jano ba jangga ke ngo lo na. Dakshang zin nyaga nyinggo lo na, terang chompo ga ngo lo na, karga na kali gini seka, shachi na shan ngo cho ni seka. Ta chikka magji cha lo, chu ya kakse lo in, bin jiv khi zikhi, ma ka ngo lo,

Yang zat itu dan begitu nampak tangsan kencur pulan jenin kongcina biar kengkem dia mau tidak datang nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenjojim bandai nampak sunyalam tenj
ཁྱི དེ་རང་ནི་དེ་རང་གི་ཚན་པ་ཉི་བ་ཉི་ན་ཁ་ཅིན་དེ་ལོ་རིང་རྒྱབ་ཡོད་དེ་རང་གི་ལོ་རིང་རྒྱབ་ཡོད་དེ་རང་གི་ཚན་པ་ན་དེ་ཡང་ཁ་ཅིན་དེ་ནང་ག་ཏོ་ཨར་ནག་རི་ཀོབ་གི་ཡེ་དལི་ཏོ་ཨ་ནེ་ལན་ཐོབ་ཅུ་ད་ཏོ་དེ་མ་དེ་ཁུ་ཤར་གམ་བུ་ཅིན་དེ་ན་ཁ་ཏོ་དེ་ལོ་རིང་རྒྱབ་དེ་རང་གི་ཚན་པ་ན་དེ་ཡང་ཁ་ཅིན་དེ་ནང་ག་ཏོ་ཨ
Rero bana ba den ge sori inje kke ke ditsulak chi rang ge len sen da ge nang tun ko bri she tang ra yana ditsuk ko bri she tang la zong i kon ni cham jur ga ra ditsuk she sen ba de jin den na shene ge chi ditsul dam zin la den ge cham ba so so ge nang ar ge sa shi ge yel

0: ada jadi cendera kan orang bersiwa tu tu de dan dia dia juga dalam tu tu kita sesung sejuk tapi ni nak kacau boleh tak kau nak isi tak kasih tangan ke macam tu orang ni mana yono ni kerjono tak siapa lala sendiri nak jangan muka tu tu nanti nanti pentas nanti nanti dari aku tu temu temu temu kan nanti di kau ni tak kau jauh ni kasar macam jangan muka tante maju tak kau jangan jangan muka jangan kau yang semua jono telah sopa Jadi kita jangan demi ke alat alat demo jina tak mela, yang type itu juga no, alat macam demo kan juga no, dalam supaya mesti jauh. Jadi kita si kotor meno ke alam kita, jiwa meno, jadi kita dendam meno alam kundi kundi yang mandiri
1: jauh.
0: Dalam supaya jina si ke cenderung di kata rosu tu jina saga.
1: Tadi.
0: Di tuan kita saya cakap tak di, tak itu kasih tiang tuan ini semua jono, cenderung kita sebenarnya orang ke ta lang kursi gini ke cesta la sopa ga dini la sopa ti todum ya kursi ju. Kati ju dini ti todum mai la tang shiba gina ta waka kursu na yung kamen dami ku tondong jong sik. Kitab ku dini ku tukuta ya todum ya kursi ni. Te ju tukuta yung kai chen goli. Ta ju sa cha kama na yung tomo wani ti goji ti gina ya tomo yoke. Kitab ku nangin nye kama wano ga ta dami lang kursi la sopa cesta la sopa dini ku tukuta todum ya kursi. Dintoni ni saya ingin kata cerdang jokono, alangkah cerdang jokono, alangkah cerdang jokono, anda mahu mangat, anda dengan mana masuk bishari. Di lara jaga lara ni terakhir terjadinya hanya menino, adalah sebab itu sigo. Yang si makin alor yang condong mana, yang hari di tapinya terusnya sesuatu tersori. Dintoni dah nanti saya sih juga tak siapa nak guna setiap ni kata tak lama jam tu saja. Di hari ini sam cerdik saja. Tentu dah dua kita gokar saja, alam pun doktor bersih buat orang nak buat saja. Demo nanti siapa tu doktor ni? Demo sini, tapi ni macam tu, demo nanti juga. Tanda itu hanya tentang demo nanti mazak. Jinjing ini nanti demo kan nanti tunggu ni demo ni cik nanti. Tapi dalam dalam supaya sih kita cenderung kita orang nanti tengah. Tapi siapa tu doktor? Dia tu nanti siapa tu orang jauh sih kita tu doktor.
1: Ya, di di di, ngomar gitkin. Gitkin kita kena syakun terus. Cun jemput kita kan, tani. Tadi kita tu, tadi ayat tu saya cuma tuan nak kerja petan dan dan, yang nak kerja langkun dan dan. Demo ni tak kemanji ju. Di gin tu demo ni tak kemanji nuga. Kapda lopsu ye ju. Cemcang tu nak kerja cemcang tenggol ngayoni, komcil tu yuka yoni. Saya itu tu kerja pamag kapda ina kalaman yoni. Demo ni ju ni pamag tu di gin tu kerja. Saya itu kapda lopsu ye ju. Dalam caju. Dalam yukazin zikjuran, dah susun dia rakli org itu yang gerung dia orang gerung senang nara. Nanti lekun org dia, kemcang susu segitukan onda, dah susu rakli orang itu yang gerung kemcang tega ta kanggo orang yang nak org dia ingin sonya sepat gaya org nanti orang kemai orang nak org dia sobjung ke korik zai yukarin kotlejo, dia hancini org dia ingin dengjera yang nak org ta join kecuh sembran dah susu terus gaya yukarijo tu hancin ke kacembur gerung kuna nanti lekun tipsin dia. Dia hancini dah org nanti jizun org cuci. Kerjaan konci itu tadi nanti dia konci itu tak kerja itu nak kerja saya indah gel susu kecena jadi cuma tak tahu kau ni yang nak kerja saya indah sopta itu jika main main itu mulai cera yang kerja saya indah sonjina ingin susu dia ok susu tu zok kerja pamaran dah kerja tu orang ni jodoh zora kacian boleh di jangka kerja itu susu rambi saya ira kerja lochun si pande ingin susu tu delakan yang kerja jodoh cerdik hening jago tu zong itu ni kerja kapdari na.
0: Kori itu, tangan ni kita orang na, kasihan tangan saya, bulu orang bersih lah. Bocung tu kata, ingin kita bocung tu kau dah tujuh juta sahaja.
1: Nanti enggak.
0: Jemput cewa itu na, cuma tangan di tempat mama cipta jaga ke, ingin bocik jatuh ke ni na, tak dia tung, tung sih angah agak nong dah na, tak cukup tangki ok ni na, bulu orang bersih lah, bocung ke, nasib tu kata sama tak ni na, cukup lah. Tasyung itu, sekarang dia sokta sih datang. Ingin susu nyongji jodoh mana ni na, tangki itu ni.
1: Dengga.
0: Atau mungkin yang gentar ini na, jikit itu setelah zero ni. Jika kita sini, itu ini na cendera kasih ni kau ni na, cendera nampak ingin susu jatuh ini na, tak kongtun susu susu ini. Atau tu ini na, sih menteri guni ti. Tela ini na, jodoh ini guni tak sini, gentar itu kau ini na, laksan itu. Tetapi saya dengar, orang ke waktu ini nanti angkara susu kering itu betul, tapi jadikan itu tu yang, jadi kering ke hancur itu betul, mantu juga. Orang itu betul mantu tu ni susu nyong juga.
1: Adi.
0: Tak kata tu na, sebab tu mungkin orang, ngun chit

0: Jangguqin Chongqin Tumjur Jim Chaita Renyiwi Anotsi Yengi Subchote Rukchun Perim Dang Shkangilar Jilun Shimushi. Tsi Jobjin Jibshogu Bar Jangguqin Yangchir Anotsi Yengi Subchone Rukchub Jigajir Shimjig Dang Lagjir Shibar Maazil. Erzong Magmang Mankang Dang Anirkub Udengul Saatsigizir Mima Dang Anirpi Udengul Mangchuk Lavchachub Shuji Xi Jinping Ji Tukir Dang Tukchilab Jitakshi. Diji San Guanzim Shi De Tsongdub Dini. ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི Rujagani. Tsarik Dantan Bigu Nin Tsochub Danga Shortun Gno Tsen Gungog. Mimar Jobji Danga Jinjig Tachul Yagbo Sheba. Jihi Gantruji Saakshi Gno Tse Tsukhji Ngomil Jeng Na Jashir Danga Gzangsil Gdangsib Sheba. Udenjig Shawi Nganchang Ngardi Donchud Sheba Danga. Stachib Tsalin Danga Ngonda Jigabar Khirnun Danga. Gorshib Nyansi Tsukhota Nin Zabtun Gachin Gnamjini Ola. Zongli Li Qingge Tsarik Dantan Bigu Ni Rukhjub Tachul Danga. Ganoze Pukubi Mangzug Udengul Danga Tsovi Nganlana. Saakshi Ganoze Stachib Tsalin Danga Nguanda Gdongwa. Ngozun Kaqtil Chukbazu Qubsha Wa Lagbir Rabra Ulangshaq Sawuduna. Chongqin Chongqir Danga Mjiyul Shugu Jibchichib Shuchi Xi Jinping Ji Nzabtun Gachin Ji Ergongtun Danga. Zongli Li Qingge Ulangshaq Lagdir Donjulum Takchikdib Shidi. Shawa Sozo Damzin Lagbo Shigi. Zhangguo Qingge Nanjib Dandona. Nyeti ji nyengu gu nusil ji divu nzajig yin la. Tai zhigbi ganamshi mongda tongbi. Sakil suzu dang mjuyul shug suzi cam tobi yub samzig dang. Tikir gub samzig gub danbiru jangni. Ngomil jeng na jabshir dang. Ngonsil nyendag tongwa. Ganirbu nyenyul dang. Rukhchub sugu ganangga ganganche dang. Shetib ngardi nantan dag tonggi. Gajarim ji jamg mirni ni wan donpil ganlag sheba dang. Nyanki gani zil khirtog shung zi lotag bachul ji ganir po shi di. Magmung mangzog ji cai suga dang rjanur udiyan ji ngipa duan ji nganlin nip shi gi.
1: Shanghai ri cog rinbi ni tong ni zhig lu nzam lang ma tab rigni cog chin dang shi tib gai chin dang sarstul jimjri mangu yung zhig shi khang. Dei dang chab jig dantil lag zil kag jig jig dil ngang tomir duan di rangdi di ma tab rigni chab khung ga cai gil sar hi nguan bir shi yo. Tsukchina dang yakub heji jejirawin hankangi zhongyang yangzhug nianchin shichub li kungsu di kag dang nyamda jimji kag ni chabzhigsi. Di chula matab rigni nyamli heji jengal shul charzi li bilag vzhachang di kondun dang rigni zihu gampan matab rigni panjib su gal shul yil donbari. Zhonggu lo ji nzamlang la panxi bi huyancun chul rangji ji matab rigni chab kungsu yechi nyamli shi bi Suanyim dambi damjil jadiyo. Zhanyang yachi matab rigni machi jishchung galashul charzi dang rigni shibu pancin yitun dang gulashul jia gulashubi nyamli jingu sugjia sarhtul jimji jang ngarji si chabzhig shibari. Si jubjil nyan tangdi cuchin li tukumar dungbi dantil lagzil kag jigdil ngang ngunbir shikhang. Dana zhikir shimjig sarhpil jingu jia rigni hi yinla Nguanchila xini lagbi zhikir shig jingulu xe na tang chashtung munguri cuita xegi. Zhongza ni togil yungri mugbi togmi sartui jia canshib jimzhi yoba masil pansim cugbi ee wechui nambayang matata tunzhin yul. Zi zhubjil nian tang di cugchin jia yanlag langshtag mungu xigji nitil ngang cugkhang. Langshtag ji ee gula shivi jishchung dang. Zigdan zhigni. Rigni zijig sugu langmang naitun la mugdi torima langmuddang jimzhi chabzhig sugdi xegu rabdang rambabil. Togmir zigbi chasil tovi yechi rigzhung cugnda zamlanga matab rigni cugchen rigzhungdang tulang xiarga tomkinji nechadi yelchi xtang xichin danbi zamlang rambi ea rigzhung cugra zuhu zhanyo.
0: Adabdanbi ci jibdan nina xangchin amangchinar kab juzhubi rigni yun lankanga juzhin jin cugu tang rirga wabdi. Xiangqin ma jin jin liyun tan kang ge dang zu shu ji zhu ren zhong ba yang fen chun jin guan zhen xi li ge tong de dang zhang hong yuan le lü gang le cai chen yuan le chen dong chang ji jin chu lai xi ge

tang tang tang go yang ma chur si wan de ja ge si hum se na ri tang tang tang go yang ma ngar si wan de ja ge si che yi na ri tang tang tang go yang ma chu me na de si te me tang go na ri tang tang tang go yang ma nga me tin de si go me chang go na ri tang tang tang go

tang tang tang go yang ma ngar lang ne ka de kor na kor ge ji na ri tang tang tang go yang ma zi

tang tang tang go yang ma ngar ji ku ta ri ra cha chu na ri tang tang tang go yang ma go nar ti de se pa tang na go na ri tang tang tang go yang ma shar go pu nda thong cha su nu ra na ri tang tang tang go yang ma kang se zen da long go kor lu ra na ri tang tang tang go